bo nikukula mumuraja turondia marima wo chama tokekana chichi kwa kutiko chabana nechipenge sole bacho aha ende kerano muya kola bagata nechaganda chama singa mami.